0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih

sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Bu, kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah sekarang di jam 7:35, aku pengen update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya hari ini tanggal 28 Agustus 2026. Nah menurut halaman BMKG nih ya teman Pro 2, pagi hari ini terpantau akan full berawan dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius menjelang siang hari nanti nih. Nah berarti hari ini masih belum ada tanda-tanda turun hujan nih teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya lah ya kamu kalau ngerasa ah kayaknya bakalan mendung nih, ah bakalan hujan nih. Soalnya kemarin itu sempet juga kan hujan lokal, widih hujan lokal bener. Jadi di sekitaran kantor hujannya deras banget. Terus banyak juga di daerah-daerah lain kayak di Serdam ataupun di Parit Haji Husin dan sekitarnya ngerasa kayak oh kok gak ada hujan sama sekali nih ya gitu. Ya jadi jawabannya adalah hujan lokal teman Pro 2. Nah jaga-jaga aja sih ya, jangan sampai kamu kehujanan gitu kan. Terus buat kamu yang pengen berkegiatan di luar ruangan hari ini, jangan lupa disiapin maskernya. Tapi jangan disiapin doang, tapi dipakai di perjalanan ya teman Pro 2 ya. Karena asap di kota Pontianak masih gak santai-santai banget nih teman Pro 2, masih dalam kategori berbahaya sepertinya. Tapi nanti kita bakalan update lagi lah informasi kualitas udara yang ada di kota Pontianak pagi hari ini. Nah buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung bisa langsung aja nih kirimkan informasi di sekitar kamu, entah itu cuaca, lalu lintas, ataupun ada yang pengen salam-salam, sapa-sapa, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ada Kak Jesslyn yang udah bergabung di pagi hari ini, ada Sepada Dipa, Sepada pengen request lagunya Elo ya, Buka Semangat Baru. Terima kasih kembali Kak Jesslyn. Nih langsung aja kita puterin ya, spesial buat kamu dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, nanti Dipa bakalan balik lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.
3: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus satu koma delapan FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di teman Prodo di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, aku pengen update informasi lalu lintas terkini ya, dan aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV pengawas di subkota Pontianak. Kita mulai dari simpang Pajak Ahmad Yani yang pagi hari ini terpantau ramai lancar teman Prodo, dan di sini juga terpantau asapnya masih lumayan tebal ya, dan kendaraan yang mendominasi pagi hari ini adalah kendaraan roda 2. Nah, kita beralih ke Tugu di Gulis Ahmad Yani yang juga terpantau ramai lancar, cuma agak sedikit ada titik yang lumayan padat ya dari arah Ahmad Yani, tepatnya dari Sekolah Al-Azhar nih teman Pro 2. Nah, di depan Kota Baru atau di depan SPBU Bundaran Kota Baru terpantau ramai lancar teman Pro 2, dan di sini juga lumayan tebal kelihatannya asapnya teman Pro 2. Di simpang Garuda dan di simpang Tanjung Raya terpantau lumayan rame nih. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah Dipa sebutin, harap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu yang lagi siap-siap, jangan lupa kita ingetin lagi pakai maskernya ya teman Pro 2, karena di sini terpantau asapnya masih sangat-sangat tebal sepertinya teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya buat kamu bawa masker lebih dari satu sih ya. Terus bawa air putih juga dari rumah supaya kamu gak dehidrasi. Karena kalau di tengah cuaca yang seperti ini, penting banget buat kita menjaga tubuh kita supaya tidak dehidrasi, agar tidak terserang penyakit dan tetap menjaga imun kita. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen menambahkan ataupun pengen kasih info lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu ya di Spada sampai jam 10. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Ellen Jojo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah sekarang aku pengen update info kualitas udara di kota Pontianak yang pagi hari ini terpantau masih dalam kategori sangat tidak sehat, teman Pro 2 ya. Dan nanti di sore hari diperkirakan akan menurun sedikit. Kalau sekarang masuk ke dalam angka 288, nah nanti sore diperkirakan akan turun menjadi 195 nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih punya banyak kegiatan di luar ruangan hari ini, jangan lupa dipakai maskernya. Terus juga jangan lupa bawa tumbler sendiri dari rumah, isi air putih tentu saja teman Pro 2, jangan diisi yang lain. Nah terus buat kamu yang mungkin hari ini lagi santai, lagi off gitu kan, lagi ada hari libur barangkali ya kan, kalau memang gak penting-penting banget, mending di rumah aja teman Pro 2, kurangi aktivitas di luar ruangan. Karena seperti yang kita tahu, kualitas udara di kota Pontianak kita ini lagi sangat-sangat tidak sehat. Jadi gak ada salahnya buat ya menyelamatkan diri sendiri dengan cara di rumah aja, asik. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lagi berkegiatan, semangat terus ya. Mudah-mudahan hari ini lancar, luncur segala aktivitas kamu tuh kan. Jangan sampai hari ini ada yang bikin mood jelek, atau kalaupun emang ada gitu ya, mudah-mudahan segera mendapatkan hal yang menyenangkan supaya moodnya kembali membaik nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen interaksi sama kita, pengen kasih info ataupun pengen titip lagu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp-nya kita di nomor 0811570108, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Hmm. Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya? Orang sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Tony. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Satu 1,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Andi Parwevanda nih, teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 kita bakalan ada toast serba alias topik serba ada. Nah, kira-kira hari ini enaknya kita ngomongin apa nih, teman Pro 2? Boleh banget buat kamu yang pengen kasih saran ataupun pengen request ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, sembari menunggu jam 9 nanti, Dipa bakalan pilihin dan puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani pagi hari kamu. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan Dito, serba topik serba ada dan teman Prodo. Nah, musim kemarau tuh ya, emang kadang paket lengkap, matahari panas, asap, udara kering. Terus waduh, kita juga harus dituntut beraktivitas seperti biasanya mungkin ya teman Prodo ya. Nah, satu hal yang sering kita lupa tuh adalah minum. Bukan cuma karena haus ya, tapi seharusnya di tengah musim yang kayak gini jangan tunggu haus dulu nih baru mau minum teman Prodo. Karena apa? Karena cuaca panas tuh bikin tubuh kehilangan cairan lebih banyak, apalagi kalau kita banyak bergerak atau banyak beraktivitas di luar ruangan. Nah, masalahnya kita tuh lagi apa ya, lagi hektik-hektiknya jadi sering kurang sadar gitu. Kayak lagi sibuk kerja, sekolah, atau kuliah, scrolling, nongkrong, terus tiba-tiba kepala udah pusing, terus badan lemes teman Prodo. Nah, itu tuh bisa jadi kayak kita tuh mengalami dehidrasi, cuma kitanya yang gak sadar. Tips yang paling pertama, yang paling gampang adalah bawa botol minum sendiri. Taruh di meja, di tas, atau di samping kamu kalau lagi kerja ataupun lagi belajar. Karena kalau airnya ada di depan mata, kemungkinan kamu minumnya juga jauh lebih besar. Memang simpel sih, tapi it works teman Prodo. Aman aja tuh. Nah, nanti abis ini kita masih ngebahas tentang musim kemarau, asap, dan dehidrasi. Nah, buat kamu yang pengen gabung, langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya, kita bakalan dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. So, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi barengan di Para Evan dari Tau Serba, topik serba ada. Masih ngebahas tentang musim kemarau, asap, dan juga dehidrasi ya teman Pro 2. Nah kalau tadi ada tips, jangan lupa bawa tumbler sendiri dari rumah. Nah yang kedua adalah jangan jadikan rasa haus sebagai alarm satu-satunya. Alias kalau emang mau minum air putih, jangan nunggu haus dulu teman Pro 2. Biasakan minum secara berkala sepanjang hari. Gak perlu langsung banyak sekaligus, dikit-dikit tapi rutin tuh justru lebih gampang buat dilakukan nih teman Pro 2. Nah selain itu ada juga nih cara sederhana untuk ngelihat kondisi cairan tubuh kita, yaitu coba perhatikan warna urin kita ya. Kalau warnanya cenderung lebih gelap dan pekat dari biasanya, itu bisa jadi salah satu tanda kalau tubuh kita lagi kurang cairan. Jadi ya jangan cuma ngecek notif HP doang ya, tapi cek juga nih kondisi badan kita sendiri. Terus kalau cuaca panas, jangan langsung mikir ya udah yang penting kan minum. Enggak kayak gitu ya. Jadi jenis minumnya juga harus diperhatikan. Air putih tetap harus jadi pilihan utama teman Pro 2, karena Kemenkes juga menyarankan membatasi minuman kafein, minuman energi, ataupun minuman yang tinggi gula saat menghadapi cuaca panas nih teman Pro 2.

0: Alhamdulillah.
1: Alay naknya, abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Ya Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal. Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi. Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, tahun berdua kalau kondisi udara lagi kayak gini, jangan lupa satu hal ya, jangan maksain aktivitas outdoor kalau emang kondisinya lagi sangat-sangat gak memungkinkan. Dan kalau gak penting-penting banget, pilih aktivitas indoor dulu nih. Kalau harus keluar, lindungi diri sesuai kondisi udara dan tetap perhatikan kondisi tubuh. Kemarau aja udah bikin kita gak nyaman ya, apalagi sampai ditambah dengan asap yang sangat tidak kondusif dan badan yang jadinya makin ngedrop nih teman berdua. Nah, kalau kamu udah ngerasa mulai pusing, lemes, mulut kering, dan buang air kecil jadi lebih jarang atau warnanya makin pekat, itu bisa jadi tanda kalau tubuh kamu kekurangan cairan. Istirahat dulu, cari tempat yang sejuk, minum air yang cukup secara bertahap. Nah, kalau keluhannya makin berat dan gak membaik, jangan dipaksakan, terus coba cari bantuan medis nih teman berdua. Nah, jadi buat kamu yang mungkin pagi hari ini lagi beraktivitas ya kan, jangan lupa bawa air minum, jangan lupa pastikan kamu terhidrasi dengan baik. Musim kemarau memang panas banget, kondisi udara juga lagi gak nyaman kayak gini, tapi jangan sampai aktivitas kamu jadi terganggu apalagi gara-gara tubuh kamu kekurangan cairan. Nah, kalau kayak gitu, karena udah hampir jam 10, kayaknya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin di Spada hari ini. Nanti abis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di Santai Siang. So, buat kamu semua, jangan lupa untuk selalu stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok, dan sampai jumpa. Bye-bye.

101,8 Lawan FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu dari Nadif Basalamah, Tiba-tiba Jumat Lagi, yang udah membuka siaran aku pada pagi hari ini. Anyway, gimana nih kabarnya kamu di pagi hari ini, teman Pro 2? Cuaca kota Pontianak masih sama, masih berkabut. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan jaga kesehatan kamu. Selalu akan menemani kamu dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore. Kita seru-seruan bareng di hari Jumat ini, yang rasanya udah kerasa vibes weekend juga ya. Udah gak sabar menanti hari Sabtu dan juga Minggu, pengen rehat sejenak gitu dari kehidupan, dari hiruk pikuk kehidupan. Anyway, teman Pro 2, aku akan menemani kamu dari jam 10 sampai jam 11. Selama 1 jam ke depan, kita bakal masuk di Request Time Indonesia. Waktu yang kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu, teman Pro 2. Langsung aja request sekarang juga, request sebanyak-banyaknya. Siapa tahu requestan kamu bakal masuk ke Top 20 Indonesia versi Pro 2 Pontianak, maupun Top 20 versi nasional se-Indonesia. Oke, langsung aja chat Salma sekarang juga di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh teman Pro 2, ini udah banyak yang ngantri untuk lagu-lagu favoritnya diputerin di Pro 2 Pontianak. Kita bacain mulai dari WhatsApp dulu ya, yang udah bejibun nih ngantri banyak banget. Ada Kak Dewi yang dari Tantrai, ini bilang, "Assalamualaikum penyiar." Waalaikumsalam. Putarkan jam 10 lagunya Sheila on 7. Terus nanti jam 11 lagunya Alan Walker. Buat penyiar terima kasih. Sama-sama Kak Dewi. Udah aku masukin ya lagu Sheila on 7. Aku pilihin lagu terlalu singkat ya buat Kak Dewi di pagi hari ini. Terus ada Eka Nur Fajrina juga, "Assalamualaikum Kak." Waalaikumsalam. Request lagu Gaya Indrawari, Daun-daun, album Rasi Bintang, lagunya ditunggu. Oke, udah aku masukin juga lagu Gea Indrawari dengan Daun-daun. Terus ada juga ini nomor belakangnya 2344 katanya, "Halo penyiar, request dibuatin lagunya GME dengan Istimewa." Oke, aku udah masukkan semua ke dalam playlist. Terus ada juga yang request diputerin lagunya Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta. Jadi teman Pro 2, deretan lagu-lagu ini udah akan masuk ke dalam playlist dan bakal aku puterin untuk bade-bade ruang dengar kamu.

Gak cuma lagu GMA, teman Pro 2 masih ada banyak lagu lainnya yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi buruan request sekarang juga. Sebelum lagunya full aku puterin, aku bakal melaju ke lagu favorit kamu. Sebelumnya ada aku JJ dengan ceritanya Jatuh Cinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Enjoy!

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

satu lagu dari GMA featuring Uwan Kaisar, Istimewa. Udah aku puterin spesial untuk kamu di pagi menjelang siang hari ini. Dan teman peradua, kita masih di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputerin di Produk Pontianak. Caranya gimana, Salma? Langsung aja kamu tulis requestan kamu, langsung tulis judul lagunya, terus habis itu penyanyinya juga siapa, melalui WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita mulai di Instagram, karena tadi aku udah di WhatsApp ya. Kita ke Instagram terlebih dahulu. Ini sudah ada Jaslyn yang bergabung. Katanya selamat pagi, Salma. Pagi Jaslyn, request lagu Indonesia Raisa, It's okay to not be okay. Untuk mancanegaranya, Lisa Blackpink featuring Maroon 5, Priceless, kalau nggak ada yang Dream atau When I'm With You. Salam untuk Blink, siap-siap 3 member Blackpink mau ngeluarin single nih. Terima kasih. Okay. Aku masukin dulu ya lagu Raisa, It's Okay to Not Be Okay. Dari Raisa udah masuk nih ke dalam playlist. Nanti lagu mancanegaranya aku bakal puterin, kayak Priceless ada deh. Nanti aku cek-cek lagi ya, Jaslyn ya. Terus ada juga ini dari Day by Day yang seperti biasa ikutan request, katanya diputerin dong lagunya Hi-Fi, Gadis Sampul. Okay. Katanya salamnya untuk pendengar Produk Pontianak, semangat siarannya, thank you. Aku udah masukin ya lagu Hi-Fi sama Raisa tadi. Terus kita beralih lagi ke WhatsApp teman Produk. Ada Lara Purnamasari yang bergabung, katanya Assalamualaikum Kak, selamat siang. Siang Lara, mohon maaf kalau mengganggu waktunya, mau izin request lagu boleh? Boleh, kamu langsung tulis aja requestan kamu ya. Katanya mau izin request lagu dari Gita Gutawa, Ayo, come on. Okay, nanti aku bakal puterin ya lagu Gita Gutawa, Ayo. Satu lagi nih teman Produk, ada Salsa yang bergabung barengan sama Salma. Katanya pagi Salma, request diputerin lagunya Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Katanya congrats untuk Nadine Amizah untuk single terbarunya. Wow, kayaknya bukan cuma single deh Salsa. Tadi aku tuh sempet cek-cek juga di Instagramnya Nadine Amizah ya sebelum ini. Dia tuh rilis satu album penuh nih, album kesekian ya, yaitu judulnya albumnya Laika yang ditinggalkan. Ini ada terdiri dari 11 lagu ya teman Produk. Tapi thank you Salsa udah kasih informasi kalau Nadine Amizah baru rilis album, lebih tepat dia ya, ada 11 lagu. Nanti kita bakal cek-cek lagi, siapa tahu MD kita udah langsung masukin nih lagu-lagu terbarunya. Oke. Oke, katanya ditunggu lagu-lagu terbarunya, kalau misalnya udah ada boleh diputerin ya nanti ya. Oke, nanti aku bakal cek-cek dulu ya dari MD udah masukin belum. Tapi lagu Rayuan Perempuan Gila udah aku masukin ke dalam playlist. Anyway, congrats ya untuk Nadine Amizah dan buat teman Produk yang penggemar-penggemar Nadine, cewek-cewek peri-peri cantik-cantik. Nanti ya aku bakal puterin dan juga update lagu terbaru dari Nadine Amizah. Buat teman Produk, aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu-lagu dari musisi tanah air sampai jam 11 nih, tinggal setengah jam lagi, langsung aja ya. Terus nanti di jam 11 kita beralih ke request time mancanegara. Kamu juga udah boleh siapin dari sekarang requestan kamu, lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Aduh, tenggorokan aku udah mulai kering teman Produk. Aku tidak henti-hentinya mengingatkan buat teman Produk untuk selalu menjaga kesehatan juga. Perbanyak minum air putih di tengah kondisi cuaca yang sedang kemarau, kering dan berasap ini. Jangan sampai kamu ikutan tenggorokannya kering nih kayak Salma. Oke, jaga kesehatan selalu. Dan buat teman Produk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kita puterin dulu lagu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Stay tune terus barengan sama Salma sampai jam 3 sore.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Welcome back di 101.8 FM, teman berdua barengan sama Salma di sini di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air. Barusan aku puterin satu lagu dari Hi-Fi dengan Gadis Sampul. Tadi requestan yang udah masuk di WhatsApp maupun Instagram udah aku bacain. Jadi buat teman berdua yang pengen request lagu-lagu favoritnya buat diputerin di sini, langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Ada satu lagu terakhir sepertinya ini teman pro 2 yang sudah di request oleh teman pro 2 di WhatsApp ya. Ini ada nomor belakangnya 3214. Ini namanya siapa nih? Ada Ina ya, ada Sabrina, katanya panggilannya Ina. Request diputerin lagunya Rumah Sakit dong, karena Rumah Sakit katanya bakal main ke Pontianak. Jadi aku pengen request diputerin lagunya Rumah Sakit Panacea. Waduh, dari sekian banyaknya lagu Rumah Sakit, kenapa kamu milih lagu Panacea, Ina? Tapi gak apa-apa, nanti aku bakal puterin lagu Panacea. Dan kayak masih ada satu lagu yang bisa aku puterin lagi sebagai lagu bonus. Aku bakal pilihin lagu dari lagu pilihan Bintang Radio 2026. Ayo teman pro 2, siapa yang belum daftar Bintang Radio, buruan, karena bakal ditutup di tanggal 30 Agustus 2026. Lagu pilihannya juga banyak, baik pop putri maupun pop putra, dan ada lagu pop daerah juga. Jadi teman pro 2 yang suka nyanyi-nyanyi, biasanya cuman nyanyi di kamar mandi atau cuman di kosan aja, ayo buruan. Buat kamu yang rentang usia di usia 16-25 tahun, terus habis itu punya suara emas dan punya kepercayaan diri yang tinggi, kamu langsung aja ya bergabung di Bintang Radio 2026. Siapa tahu kamu jadi the next Bintang Radio. Aku bakal pilihin lagu dari Rizky Febian dengan Alamak. Ini salah satu lagu pilihan di Bintang Radio kategori pop putra. Aku tunggu bergabungnya kamu teman pro 2 sampai tanggal 30 Agustus 2026, pukul 23.59. Tapi daripada kamu mepet-mepet waktu, sekarang masih ada 2 hari, jadi persiapkan diri kamu dari sekarang ya. Aku tunggu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, itu dia satu lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Salah satu lagu pilihan di lagu pop kategori Putra Bintang Radio 2026. Buat kamu yang punya talenta-talenta bernyanyi, kamu bisa langsung aja ya bergabung di Bintang Radio 2026. Siapa tahu kamu jadi the next Bintang Radio 2026. Teman Pro 2, kita masih di request time, tapi karena udah jam 11, kita beralih lah ya, kita ke request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari mancanegara. Caranya gimana? Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ini tadi ada Lara Purnamasari yang kasih follow up ya, katanya makasih ya kak udah diputarin lagunya, semoga hari Jumat yang penuh berkah ini kakak selalu diberikan kesehatan, perlindungan, kelancaran dalam menjalankan siaran siangnya, dan selalu dikelilingi dengan hal-hal baik. Amin, amin. Terima kasih ya Lara ya, doa yang baik juga untuk kamu. Kita bakal bacain requestan yang udah masuk di Instagram. Tadi ada Jaslyn, katanya di jam 11-nya mau request lagu Lisa Blackpink featuring Maroon 5, Priceless. Ini udah aku cari dan ternyata ada ya Jaslyn-nya, jadi udah aku masukkan ke dalam playlist. Terus ada juga Dinda nih yang bergabung, katanya pengen diputerin lagunya Dave featuring Thames dengan Rain Dance. Salamnya buat Aldi katanya. Oke, semoga Aldi lagi dengerin siaran ini ya Dinda ya. Terus ada satu lagi yang request diputerin lagunya Arctic Monkey dengan Do I Wanna Know. Jadi teman Pro 2, aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara. Langsung aja bergabung sampai jam 12 siang nanti.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: brown eyes.
1: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, balik lagi barengan sama Salma di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit. Ini requestan dari Nanda ya, tadi yang udah request di WhatsApp. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan-requestan kamu melalui WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Buat yang belum save, langsung save dulu kontaknya di 0811-570-1018. Lanjut, teman Pro 2, ini ada Febrian di Sungai Jauh yang katanya request diputarin lagunya Oasis dengan Don't Look Back in Anger. Udah aku masukin ya Febrian ya, thank you udah bergabung. Satu lagi deh, kayaknya masih bisa di nomor belakangnya 9374 katanya. Ini dari Kubu Raya, teman Pro 2. Wow, jauh-jauh ya, langsung dengerin Salma. Katanya request diputerin lagunya The Script dengan The Man Who Can Be Moved untuk request time mancanegara. Thank you udah bergabung barengan sama Salma di siang hari ini. Oh, ada pesan juga nih di Instagram, kita bacain dari Jesslyn. Katanya, dari hari Senin kedengarannya suara kamu lagi serak. Semoga gak sampai drop ya, cepat sembuh Salma. Aduh, thank you banget ya Jesslyn ya, udah perhatian banget nih. Mau kirim salam buat Lara, Salsa, Day by Day, yang selera musik kita sama katanya. Selalu request lagu yang asik-asik ya. Untuk Bling, lagu Jenny udah keluar jam 11 tadi. Terima kasih. Oh, thank you informasinya Jesslyn. Untuk teman-teman pencinta Blackpink, ada lagu baru dari Jennie yang udah keluar katanya. Buruan serbu ke YouTube-nya ya, teman Pro 2. Aku bakal puterin requestan kamu untuk dua lagu terakhir. Dan aku juga mau kasih informasi aja untuk hari ini, di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 47 menit. Menuju ke sana nanti sama juga bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada Every Breath You Take dari The Police, teman produ ini requestan dari Nabila yang bergabung barengan sama Salma di siang hari ini. Anyway, Salma juga mau ngasih informasi bahwa hari ini di hari Jumat, azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11:47. Dan nanti sama juga bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Buat teman perdua yang beragama muslim dan pengen melanjutkan untuk sholat, juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur teman perdua. Buat laki-laki juga selamat menunaikan ibadah sholat jumatnya. Sama dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Nanti aku akan kembali lagi setelah azan untuk ngobrolin seputar kulineran apa di siang hari ini. Oke teman perdua, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu, gunakan masker, perbanyak minum air putih, dan makan makanan yang sehat. Oke, teman-teman, nanti aku bakal balik lagi.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Prodo, udah jam 12 tepat. Jadi Salma akan menemani kamu di jam makan siang ini dengan deretan lagu-lagu yang seru untuk menemani jam makan siang kamu, untuk menemani kamu yang lagi istirahat siang, lagi jeda sejenak dari hiruk pikuk kerjaan maupun sekolah, atau lagi OTW menuju masjid karena mau sholat Jumat. Salma akan puterin lagu-lagu yang seru tentunya. Teman Prodo, kalau misalnya kamu pengen request lagu ataupun titip salam juga boleh-boleh aja, langsung aja ya. Kamu pengen kasih update informasi lalu lintas, kalau misalnya kamu lagi OTW boleh kasih tahu aja. Terus update-update juga kondisi kabut asap di daerah kamu melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodopnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan buat teman Prodo selalu gunakan masker karena kabut asapnya cukup tebal juga hari ini. Bahkan kondisi di indeks kualitas udara di Kota Pontianak ini masih dalam kategori yang tidak sehat menurut IQR ya. Jadi buat teman Prodo, ada baiknya kalau misalnya memang tidak ada kepentingan banget nih buat keluar, ya udah di rumah aja. Tutup pintunya rapat-rapat, tutup jendelanya rapat-rapat karena kondisi udara di luar sedang tidak baik-baik saja. Teman Prodo juga jangan lupa untuk perbanyak minum air putih, karena tadi Salma aja merasakan sendiri tenggorokannya mulai kering, mulai yang enggak nyaman gitu buat ngomong. Jadi buat teman Prodo, sebelum kamu merasakan apa yang aku rasakan, jadi lebih baik kamu melakukan tindakan preventif dengan cara minum air putih, minum minuman yang menyegarkan tenggorokan kamu. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, kaya akan serat dan juga vitamin. Kira-kira apa ya makanan yang kaya serat dan juga vitamin yang bisa dibuat makan siang gitu? Ada gak sih teman Prodo ide-ide makan siang sehat ala kamu di hari Jumat ini? Boleh kasih tahu juga rekomendasi makan siang favorit kamu, versi kamu juga melalui WhatsApp kita. Terus nanti kalau mau difotoin juga boleh, nanti aku bakal bacain satu persatu. Kamu lagi makan siang apa? Terus rekomendasi makan siangnya apa? Kira-kira tempat belinya juga di mana? Siapa tahu juga bisa untuk ide atau referensi teman Prodo yang sekarang lagi bingung nih mau makan siang apa ya kira-kira ya. Aku ya jujur aku juga bingung sih mau makan siang apa ya di siang hari ini yang cuacanya lagi panas. Yang jelas aku pengen minum minuman yang segar, minum minuman yang bisa melegakan dahaga aku, tenggorokan aku yang kering tapi gak terlalu manis. Kira-kira apa ya? Ada saran gak sih teman Prodo? Aku bingung deh. Oh iya, ada yang bergabung nih barengan sama Salma. Oke, kita bacain dia teman Prodo, mumpung aku lagi calling juga nih. Ada nomor belakangnya 7734. Waduh, semangat ya kakak penyiar, jangan lupa minum air putih. Terima kasih ya, terima kasih atas perhatian teman Prodo. Kamu juga jangan lupa untuk minum air putih, jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu. Dan buat teman Prodo, ini udah jam 12 lewat 3 menit. Buat kamu yang pengen OTW atau lagi OTW menuju surau ataupun masjid terdekat, hati-hati di jalan, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dan semoga ibadahnya lancar dan berkah selalu. Jumat berkah teman Prodo, aku bakal puterin lagu-lagu seru buat kamu.

0: Dika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Satu lagu dari Good Morning Everyone dengan Tunggu Aku Teman Pradua and Welcome Back di 101.8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradua, waduh tadi aku sempat keluar sebentar terus melihat keadaan seperti apa. Ternyata panasnya luar biasa, panas berdengkang sekali ya di kota Pontianak ini. Ditambah lagi kabut asapnya juga masih cukup tebal. Jadi buat teman Pradua yang memang ada kepentingan di luar, terpaksa ada kepentingan di luar, kamu jangan lupa untuk selalu gunakan masker kamu dan menjaga kesehatan kamu, karena lumayan bikin tenggorokan kering ya. Ya tapi gak apa-apa kalau tenggorokan kering, daripada dompet kering itu lebih menyakitkan lagi sepertinya. Apalagi udah mulai di akhir bulan. Waduh. Jadi gimana teman Pradua, apakah kamu sudah makan siang di siang hari ini? Apa rekomendasi dari kamu kira-kira makan siang apa nih hari ini? Kalau di cuaca yang panas seperti ini, di musim kemarau seperti ini, paling pas tuh mengkonsumsi menu-menu yang segar tentunya, yang berkuah bening ataupun kaya kandungan air buat menjaga hidrasi tubuh kamu. Pilih hidangan yang ringan dan juga gak terlalu berlemak. Ini bisa membantu memulihkan energi di tengah cuaca panas. Pilihan menu makan siang versi aku, kamu boleh tambahin aja ya nanti kalau misalnya, oh Salma kayaknya aku mau makan ini deh, kayak aku ada rekomendasi nih. Boleh, kasih tahu aja. Save dulu kontaknya Pradua Pontianak biar gampang kita tektokkan ya. Di 0811-570-1018. Kalau misalnya pengen gak ribet, langsung aja ke Instagram @pradua_pnk. Tapi jangan lupa di follow ya, jangan cuma DM aja, nanti gak masuk soalnya. Pilihan menu makan siang yang pertama adalah sayur asam. Ini tuh kayak, bayangin deh teman Pradua, kuah asam manis yang segar, terus ada sayur-sayurannya, ada apa namanya jagung, terus ada buncis, ada wortel, terus kuahnya tuh enak banget kalau ditambahin nasi hangat. Aduh, luar biasa. Ini tuh efektif buat menyegarkan tenggorokan dan juga membangkitkan nafsu makan. Enak banget sih kalau misalnya makan sayur asam di tengah cuaca yang sedang panas-panasnya seperti ini. Selain menyegarkan, melegakan tenggorokan, tapi juga bisa mengenyangkan dan juga sehat karena ada sayur-sayurannya. Next, kamu juga bisa makan sop bening. Ini bisa sop ayam ataupun sop sayur ya, karena ini komplimennya sama kaldu ringan, terus isiannya wortel, tomat, kentang, terus itu bisa menghidrasi tanpa membuat gerah. Ya meskipun kalau misalnya makan makanan berkuah tuh pasti bikin kita sedikit berkeringat, tapi kalau misalnya itu kita makan yang berkuah itu bisa melegakan tenggorokan. Next, selain sayur-sayuran yang berkuah, kamu juga bisa makan salad buah ataupun salad sayur. Ini hidangan dingin yang tinggi serat dan juga air, praktis serta menyejukkan. Wow, ini adalah makanan favorit aku. Karena selain simple kayak ya udah tinggal makanannya tuh enggak yang berat banget, tapi juga cukup mengenyangkan dan bikin segar, bikin fresh, itu yang paling utama sih. Terus rasanya juga terdiri dari potongan-potongan buah segar gitu ya. Maksudnya kalau misalnya salad buah, kalau salad sayur ya potongan-potongan sayur, ada selada, ada jagungnya, terus ada wortel, ada biasanya pakai apa namanya kayak mayones ataupun kuah sesame oil gitu, ditambah ada dagingnya. Aduh, itu nikmat banget rasanya. Kebayang gak sih teman-teman rasa salad sayur di tengah cuaca yang sedang panas-panasnya gini? Nikmat. Terus ini yang terakhir itu adalah yang paling gong dan paling aku suka. Itu bisa jadi dessert juga, yaitu es buah ataupun es teler. Pendamping penutup alias dessert yang manis dan juga dingin bisa bantu menurunkan suhu tubuh kamu di tengah cuaca kota Pontianak yang lagi panas-panasnya. Nah itu dia 4 rekomendasi menu makan siang dari Salma versi per hari ini ya, per hari Jumat yang lagi aku bayangin makanannya itu. Terus tipsnya adalah perbanyak konsumsi buah tinggi air teman Pradua, kayak semangka, melon ataupun jeruk, supaya
kamu tetap terhidrasi dengan baik. Kurangi makanan yang bersantan kental ataupun makanan yang digoreng terlalu kering agar enggak mudah terdehidrasi, teman Pro 2. Terus kamu juga bisa minum air kelapa muda ataupun air putih yang cukup buat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Itu dia teman Pro 2 rekomendasi makan siang versi Salma di siang hari ini. Kalau misalnya kamu punya rekomendasi lainnya, boleh kasih tahu ke Salma sampai nanti jam 1 siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

ngobrol dua tadi setelah aku temenin kamu di jam makan siang, ngobrolin suatu rekomendasi makan siang versi cuaca lagi panas-panasnya. Selama satu jam ke depan dari jam 1 sampai jam 2 kita bakal ngobrolin seputar dunia olahraga biar makin semangat lah ya. Biar gak ngantuk meskipun kayak perut udah mulai kenyang dan aduh kasur kayak manggil-manggil, tapi kamu tetap harus lanjut bekerja dan beraktivitas. Buat teman Pro 2 yang sudah selesai istirahat, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu yang seru tentunya. Nanti aku juga bakal ngobrol seputar olahraga. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Salma sampai jam 3 sore kita seru-seruan bareng. Kita ngobrol-ngobrol, aku bakal temenin kamu yang lagi kerja, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang lagi di jalan, yang lagi beraktivitas, lagi bersih-bersih rumah. Pokoknya aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nextnya ada satu lagu dari Lomba Sihir. Ini lagu yang cukup apa ya, cukup aku repeat terus karena seru banget. Judulnya Di Seberang. Kita dengerin bersama-sama.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big and This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja Muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

101,8 FM Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di Arena 0 Derajat ini. Masih bersama dengan Salma, kita ngobrolin seputar dunia olahraga yang lagi happening banget di anak muda tentunya. Jadi buat teman Bro yang punya informasi seputar dunia olahraga dan pengen share-share ke aku, langsung aja kasih tahu Salma di WhatsApp 0811 570 1018. Teman Bro 2, akhir-akhir ini lagi ada olahraga yang lagi happening banget di Pontianak karena Pontianak menjadi tuan rumahnya, yaitu di Gor Terpadu Pontianak. Ini ada berita datang dari mana, ayo? Kenapa ada jedanya ya, Salma ya? Berita ini datang dari lapangan bulu tangkis, teman Bro 2. Ganda putri Indonesia, Jolene Angelia, melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Hasil ini didapatkannya setelah sang lawan Ruzana mengundurkan diri. Jolene sempat diajak bermain ketat hingga memasuki rubber match dengan skor sementara 22-24, 21-19, dan di babak terakhir 7-1. Wow. Akan tetapi pertandingan harus diselesaikan sebelum waktunya karena Ruzana mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur. Aduh, sayang sekali. Pertandingan berlangsung di lapangan 4 Gor Terpadu Pontianak pada Kamis lalu. Permainan berlangsung selama kurang lebih 62 menit. Jolene mengaku merasakan tekanan di pertandingan pertama pada Pontianak International Challenge 2026. Akibatnya, ia kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Jolene pun mengatakan bahwa ini bukan akhir laga yang dia inginkan. Jolene mendoakan Ruzana yang terbaik dan berharap cedera bukanlah hal yang serius. Itu dia berita datang dari lapangan bulu tangkis, teman Pro 2. Selanjutnya, masih ada berita lainnya yang datang dari lapangan sepak bola, terus ada di arena MotoGP, dan masih banyak lainnya. Nanti kamu bergabung aja barengan sama Salma. Sampai jam 2 siang, kita bakal ngobrolin seputar olahraga.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ada satu lagu dari Daja Block featuring Lealona, Sekian Terima Kasih, yang sudah menemani ruang dengar kamu di siang hari ini yang cuacanya cukup berkabut tapi berawan. Jadi kayak gimana ya teman Prado mendeskripsikannya ya? Kayak campur aduk gitu. Jadi kalau misalnya teman Prado lagi di jalan, mungkin kamu bisa kasih update juga ya kondisi di jalanan seperti apa, apakah kabutnya makin tebal atau seperti apa. Boleh kasih tahu ke Salma untuk update arus lalu lintas dan juga kabut asap yang sedang kamu lalui. Nanti aku bakal bacain satu persatu. Tapi kalau aku ngelihat dari CCTV di Dishub Kota Pontianak nih, kelihatannya sih kabutnya masih terlihat jelas ya dari pantauan kamera CCTV ini ya. Terus aku cek juga di indeks kualitas udara IQR juga masih dalam kategori yang sangat tidak sehat. Waduh, aduh, gimana sih teman murah dua? Jadi kalau misalnya kamu memang tidak ada kepentingan, ya kalau bisa gak usahlah keluar rumah. Kurang-kurangin deh keluar rumahnya, karena keluar studio bentar aja rasanya udah pengap dan juga sesek gitu. Apalagi kalau misalnya kamu terpapar terus menerus di jalan. Jadi yang penting gunakan selalu maskernya, jaga juga kesehatan kamu. Teman Prado, kita masih ngebahas seputar olahraga. Kalau tadi datang dari dunia bulu tangkis, sekarang kita beralih ke lapangan sepak bola. Ini adalah jadwal Liga Inggris akhir pekan ini. Siapakah dia? Ada MU versus Ipswich dan juga Aston Villa yang akan melawan Arsenal. Kompetisi Liga Inggris 2026-2027 memasuki pekan kedua. Ini ada Manchester United yang akan menjamu Ipswich Town dan juga Arsenal yang ke kandang Aston Villa. Manchester City harus bermain di Selhurst Park untuk meladeni tantangan dari Crystal Palace pada Sabtu dini hari, nanti tanggal 29 Agustus 2026. The Citizens pada dua pertemuan musim lalu berhasil menang masing-masing dengan skor 3-0. Liverpool di sini akan berusaha mengamankan 3 poin ketika menjamu Nottingham Forest di Anfield. The Reds yang sebelumnya hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United, sehingga kemenangan ini menjadi target utama pada pekan kedua ini. Dan dijadwalkan untuk hari Sabtu, Minggu, dan juga Selasa. Sabtu tanggal 29 Agustus ini ada 5 pertandingan di pukul 2 waktu Indonesia Barat alias pagi dini hari. Ada Crystal Palace versus Manchester City. Terus nanti di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ada Liverpool versus Nottingham Forest. Terus pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Bournemouth versus Everton. Dan di 23.30 waktu Indonesia Barat ada Tottenham Hotspur versus Newcastle United. Kira-kira gimana nanti update-nya? Pasti akan di-update lagi sama penyiar favorit kamu selanjutnya nanti ya, di setelah tanggal 29 alias Sabtu, besok banget ya. Oke teman berdua, itu dia berita olahraga nanti di jam... sekarang jam, di jam 2 sampai jam 3 nanti aku bakal beralih lagi ke informasi lainnya seputar dunia infotainment. Jadi kamu jangan kemana-mana. Oh, ada yang bergabung juga nih di WhatsApp. Jadi kita sapa-sapa dulu teman berdua. Ini ada Bang Teni, katanya Assalamualaikum siang kak. Waalaikumsalam. Ini kayaknya lagi di jalan nih Bang Teni. Khusus siang ini saya kirim salam buat kawan saya yang kerja ngantar obat di Pontianak yang lagi banyak asap. Namanya Randy Apriansyah. Oke, untuk Bang Randy ini dapat salam dari Bang Teni yang katanya lagi di jalan ya, kayak ini Bang Teni ya. Katanya kesalamnya untuk kawan yang lagi kerja ngantar obat di Pontianak. Aduh, semangat ya yang masih harus bekerja di tengah kondisi kabut asap yang kian lama, kian tebal. Dan semoga hujan juga segera turun untuk wilayah Pontianak dan juga Kalimantan lainnya yang sedang terdampak oleh karhutla ini. Thank you Bang Teni udah kasih salam-salam untuk temannya. Kira-kira Bang Teni mau update juga gak ini untuk arus lalu lintas ataupun yang sedang dilalui di siang hari ini? Kayaknya kelihatannya cukup horror juga ya, kelihat kabut asap ini makin tebal. Jadi teman berdua kalau misalnya kamu pengen kasih update ataupun pengen salam-salam seperti Bang Teni juga boleh banget ya, langsung aja bergabung. Save kontaknya biar gampang, biar kita bisa chat-chat setiap hari di Pro 2 lewat 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram biar simple, langsung di @pro2pnk. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ini khusus untuk temannya Bang Teni,
alias namanya Randy Apriansah. Semangat untuk kerjanya, semangat untuk mengantarkan obat-obat di Pontianak, dan hati-hati di jalan. Aku puterin dulu lagu-lagu yang seru ya.

101.8 FM, 102 barengan sama Salma di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Kita bakal seru-seruan bareng bahas seputar infotainment selama 1 jam ke depan. Tapi sebelum aku ngebacain info-info yang lagi up to date, lagi happening banget di kalangan anak muda, aku juga bakal bacain yang udah masuk di WhatsApp bergabung barengan sama Salma di siang hari ini. Ada Bang Rizal di Sungai Rengas nih, katanya, "Siang Kak, mau request lagu dong. Infokan Mempawah cuacanya asap tebal, sangat tebal. Selalu juga buat Bang Tendi, terima kasih." Katanya juga mau request lagunya, judulnya Last Child, judulnya Dendam atau Orang Yang Sama. Aku udah masukin lagu Last Child Dendam ke dalam playlist untuk aku putarkan setelah yang satu ini. Terus habis itu dari Bang Tendi katanya, "Wih, besok dapat kiriman beras nih selain kiriman salam dari beliau." Tuh Bang Rizal, nih Bang Tendi, selain minta kiriman salam, minta juga kiriman beras. Boleh kali ya Bang ya? Dibagi juga ke para dua Pontianak biar bagi-bagi beras kita jadinya. Oh ya, anyway teman para dua, kalau aku lihat dari dalam studio para dua, ini tuh aku melihat langit kota Pontianak ini kok warnanya mulai menguning ya? Atau ini jangan-jangan efek ilusi mata aku? Kalau di daerah kamu gimana teman para dua, apakah juga menguning? Nanti aku bakal kasih informasi dari dunia perfilman Indonesia dan juga perfilman luar negeri. Aku spill dikit kali ya. Aku nanti bakal bahas tentang Avengers Endgame Encore, yang mana bakal tayang lagi di bioskop Indonesia pada September 2026. Wow. Sebelum nanti di Desember kita akan dikasih kejutan oleh Avengers Doomsday, kita bakal dikasih lihat dulu nih sama Avengers Endgame Encore. Apakah kira-kira film Avengers Endgame ini bakal se-booming dari awal penayangannya yang sampai jadi digadang-gadang menjadi film terbaik dan terlaris sepanjang masa? Nanti kita lihat lah ya. Terus datang dari dunia film Indonesia, ada film Baby Udon yang angkat kisah nyata Fanny Kondo yang penuh inspirasi. Wow, udah ada dua berita yang bakal kita bahas datang dari perfilm. Buat teman pro 2, aku tunggu bergabungnya kamu. Nah, sambil menunggu bergabungnya teman pro 2, aku bakal putarin dulu lagu requestan dari Bang Rizal di Sungai Rengas dengan Last Child Dendam. Terus karena langit Pontianak udah mulai menguning, aku juga bakal putarin satu lagu dari Rumah Sakit dengan Kuning. Jangan kemana-mana teman pro 2, barengan sama Salma sampai jam 3 sore.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ada satu lagu dari Rumah Sakit dengan Kuning untuk menemani ruang dengar kamu, yang mana langit Pontianak juga udah mulai menguning nih teman Prodo, kelihatannya udah menguning, ada kabut asapnya. Waduh, ini double combo sih. Anyway, teman Prodo, kamu masih ditemani sama Salma sampai nanti jam 3 sore, kita seru-seruan bareng di Santai Siang. Oke, lanjut, tadi kita udah ngomongin kalau misalnya bakal bahas seputar infotainment. Info pertama datang dari film dari luar negeri dulu lah ya. Ada Avengers Endgame Encore yang mana bakal tayang lagi di bioskop di Indonesia pada bulan September 2026. Siapa di sini pecinta film dari Marvel Cinematic Universe? Ini ada Avengers Endgame yang dipastikan hadir kembali di bioskop Indonesia mulai September 2026. CinemaXX One telah mengonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2019. Itu kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Meski alur utamanya tetap sama, versi Encore ini tuh menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya. Wah, ada perubahan apa nih? Marvel melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru dalam film tersebut. Materi tersebut berdurasi sekitar 4 menit dan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision. Cuplikan tambahan itu juga disebutkan berkaitan dengan Avengers Doomsday yang dijadwalkan nanti bakal tayang di bulan Desember 2026. Jadi per tahun 2026 ini banyak sekali gebrakan-gebrakan dari Marvel Cinematic Universe setelah kemarin kesuksesannya dalam Spider-Man Brand New Day tahun 2. Terus nextnya akan ada Avengers Endgame Encore dan juga Avengers Doomsday. Buat kamu yang penasaran, kamu bisa langsung aja meluncur ke bioskop terdekat. Kita sapa-sapa dulu Tuan Pradua yang sudah bergabung barengan sama Salma. Tadi ada Bang Rizal di Sungai Rengas, ada Bang Tenny. Next, ini ada nomor belakangnya 9550, namanya Yuven. Katanya siang Kak, request lagu Netral, Pertempuran Hati. Salam buat Bang Tenny. Cuaca lagi cerah nih sampai enggak nampak matahari. Makasih. Thank you Bang Yuven atas update-nya ya. Memang cuacanya cukup cerah tapi matahari enggak kelihatan karena ketutupan kabut. Semangat ya teman Prodo, buat kamu yang masih harus bekerja di tengah kondisi Pontianak yang seperti ini. Aku bakal puterin dulu lagu dari Netral dengan Pertempuran Hati. Jaga kesehatan selalu dan gunakan masker.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

101,8 FM, Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Produk, langit Pontianak sepertinya mulai menguning dan berkabut asap. Jadi tetap hati-hati di jalan, waspada jarak pandang. Tapi saat kamu berkendara ya teman Produk, tetap jaga jarak dan hati-hati di jalan. Selamat siang teman-teman kamu di up to date. Aku sampai lupa lagi nama programnya apa. Di up to date kita ngomongin seputar infotainment. Kalau tadi aku bahas dari perfilman luar negeri Avengers Endgame Anchor yang bakal tayang lagi di bioskop pada bulan September 2026 mendatang. Ini bentar lagi udah bulan September sih ya. Nextnya adalah datang dari perfilman Indonesia. Kemarin aku bahas ada film Operasi Pesta Copet yang rilis di tanggal 27 Agustus. Dan di hari ini aku bakal bahas dari film Baby Udon yang angkat kisah nyata Fanny Kondoh yang penuh inspirasi. Film Baby Udon diproduksi oleh Sumargo Films dan juga Lito Pictures menceritakan Fanny Kondoh dengan mendiang suaminya Hajime Kondoh. Film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan tersebut termasuk harapan untuk mendapatkan keturunan dari berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Film Baby Udon dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan pada Rabu lalu, teman Produk, jajaran produser, sutradara, dan penulis skenario, dan para pemeran film hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini. Produser Olivia Sumargo menyampaikan ia tertarik dengan kisah Fanny sebab cerita tersebut dapat memberikan harapan bagi publik. Ia menilai cerita tersebut terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Eksekutif produser Andi Suryanto berharap perjalanan Fanny yang diangkat dalam film Baby Udon dapat disampaikan kepada masyarakat dengan baik. Menurutnya, film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka, tetapi juga menggambarkan kesedihan kisah Fanny. Sementara itu, teman Produk, produser Marcella Darianani menyebutkan popularitas dari kisah asli merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi semua tim produksi. Hal tersebut terjadi karena cerita Fanny sudah terkenal melalui media sosial sehingga banyak penonton yang telah mengetahui kisahnya. Wah, ini jadi PR banget sih karena udah viral banget ceritanya. Jadi gimana nanti kira-kira mengemas film Baby Udon ini menjadi sesuai ekspektasi, bahkan melampaui ekspektasi dari orang-orang yang sudah mengetahui kisah aslinya. Kita doakan untuk film ini bisa sukses seperti film-film Indonesia lainnya. Kalau teman Produk punya tanggapan terkait film Baby Udon ini, boleh kasih tahu ke Salma. Anyway, teman Produk, ini gimana sih keadaan di jalanan? Boleh dong kasih tahu Salma update-update-nya. Kasih tahu juga update apa yang sedang kamu lalui di jalanan, bagaimana kabut asapnya, karena aku bisa memantau cuma dari sini, dari jauh, dan cuma bisa melihat dari CCTV saja. Jadi buat teman Produk, aku tunggu banget ya kalau misalnya kamu lagi di jalan dan bisa kasih update, kamu bisa fotokan atau videokan, nanti aku bakal kasih update juga buat teman Produk lainnya. Dan sebagai penutup teman Produk, udah jam 14.45 menit, sudah saatnya Salma pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu. Nextnya nanti bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar yang akan menemani kamu di sore ceria. Sebagai penutup, ada satu lagu dari The Adams dengan Konservatif yang akan menemani ruang dengar kamu. Teman Produk, tetap hati-hati di jalan, waspada jalanan yang mungkin jarak pandangnya masih ya agak terbatas. Selalu jaga kesehatan kamu, gunakan masker, dan bila tidak ada kepentingan, gak usah keluar-keluar. Jaga kesehatan kamu yang terpenting ya. Oke, teman Produk, kalau gitu Salma pamit undur diri. Dan terima kasih sudah menemani Salma dari tadi jam 10. Sudah saatnya Salma pamit. And see you and next time.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro 2

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

lampu di kantor yang warm gitu ya teman kedua, ternyata emang kondisi Pontianak sekarang lagi kuning banget gitu ya teman kedua. Sebenarnya jadi pertanyaan sih sebenarnya teman kedua ya, kenapa warna yang justru tembus ke asap kita atau ke bawah asapnya justru warna kuning ya, kenapa nggak abu-abu gitu ya, atau warna asap yang lain, kayak ada nggak sih asap yang warnanya hitam terus abu-abu terus biru gitu. Kalau biru sih kayaknya enggak ya teman Rodua. Tapi kalau aku baca-baca ternyata teman Rodua, warna lain tuh bisa disemburkan ke seluruh langit seperti warna biru dan warna lainnya, tapi justru warna kuning yang mudah untuk menembus masuk ke atmosfer, bahkan menembus asap dan hadir ke tengah-tengah kita ya teman Rodua.

0: Jadi kamu ditemenin sama Salma.
1: Sore hari ini udah berganti gitu, jadi Faisal Anwar yang bakal nemenin kamu sampai nanti malam jam 8. Kita bakalan having fun bareng-bareng teman Pro 2. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Musik-musik yang udah aku persembahin gitu ya teman Pro 2. Di selanjutnya akan ada, bukan akan ada sih, tapi emang udah aku putar lagu dari The Sigit, Horse, aka Horse. Enjoy.

0: Nak, tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

ngomong-ngomong gitu ya teman berdua, aku sih jujur setuju banget sama Bastil gitu ya. Kita tuh harus save my soul gitu ya. Mau jadi apa kek, tetap harus jiwa tuh jadi yang utama. Prinsip-prinsip dalam hidup kamu, keyakinan kamu gak boleh berubah. Nama gimana bang, boleh berubah gak? Boleh, aku aja dulu namaku Tit, aku samarin. Sekarang berubah jadi Anwar. Kalau kata bosku sih katanya semut perang. Aduh, agak garing memang, tapi ya namanya bos gitu ya teman berdua, diketawain aja. Ngobrolin soal ganti nama teman berdua, mungkin kamu juga udah tahu kalau Ariel Tatum sekarang udah bukan Ariel Tatum lagi teman berdua, dia udah ganti nama jadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini Anwar. Nah, tentu Anwarnya tidak ya, itu bercanda teman berdua. Yang benar adalah Ariel Dewinta Ayu Sekarini teman berdua. Walaupun namanya berubah, tapi jiwanya tetap Ariel Tatum. Itu juga cuma berubah di nama KTP-nya aja sih teman berdua, kalau yang aku baca-baca gitu ya. Alasannya supaya lebih menghormati kakek dan neneknya, karena nama itu adalah nama pemberian mereka gitu ya, kakek sama neneknya. Kalau misalnya nama untuk panggungan gitu teman berdua, aku rasa sampai hari ini masih tetap pakai nama Ariel Tatum, karena a name can change but the story behind it will stay forever, I guess.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag. Konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Kamu mungkin sering mendengar ungkapan, mengapa sekarang cari kerja makin jalan-jalan? Jawabannya, karena industri butuh hasil pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.

Kevin, dan terima kasih banyak kamu masih tune in di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kamu masih barengan sama Faizal Anwar, teman Pro 2, yang lagi ngebahas soal nama. Karena sebelumnya tadi kita ngebahas atau ngasih info gitu ya, teman Pro 2, nge-share info soal Ariel Tatum yang mengubah namanya jadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini, teman Pro 2. Nah, tiba-tiba aku keinget gitu ya, teman Pro 2, soal istilah atau statement atau kata-kata zaman dulu yang bilang kalau apalah arti sebuah nama gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau kita baca gitu ya, dari kalimat singkat ini kita jadi bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya kalimat ini tuh kayaknya mengkreditkan gitu ya, meng-underestimate arti sebuah nama. Yang kalau menurut aku, mungkin juga menurut kamu, penting tahu arti dari sebuah nama itu, teman Pro 2. Buat aku penting. Kalau misalnya kamu ternyata menurut kamu ya enggak penting-penting banget sih, ya enggak apa-apa juga ya, namanya juga orang, teman Pro 2 punya pikirannya masing-masing. Alasannya kenapa menurut aku penting, karena kalau misalnya nama aku Anwar tiba-tiba dipanggil sama orang Iqbal Ramadan gitu kan, nah kan gak noleh akunya, karena artinya beda gitu ya, teman Pro 2, walaupun secara looks kurang lebih mirip gitu ya, teman Pro 2. Jadi menurut aku, teman Pro 2, nama itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting lagi, teman Pro 2, yaitu diri kita sendiri. Nama mungkin bisa berubah-ubah, tapi diri kita kan gak bisa berubah-ubah gitu kan. Jadi kalau misalnya nama kamu inilah, nama kamu itulah, ada hal yang perlu kamu prinsipin dulu sekali gitu ya, teman Pro 2, adalah diri kamu sendiri sebenarnya siapa.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

0: teman pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Erin Suro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

lagu yang gak perlu dijelasin panjang-panjang, tahun 2002 cukup didengerin. Terus tiba-tiba ada deh tuh satu nama yang muncul di kepala. Salah satu lagu yang tadi aku maksud adalah Saujana dari Bilal Indrajaya, yang mungkin juga punya efek yang sama gitu ya tahun 2002. Ada sesuatu soal jarak, ada sesuatu soal kenangan, dan seseorang yang pernah deket sama kita tapi sekarang cuma bisa kita lihat dari Instagram story. Ja. Some people leave but the feeling stays. Nah, sore ini teman kedua, kalau ada satu nama yang tiba-tiba muncul setelah lagu tadi, ya udah, enggak usah dilawan, dinikmatin aja sebentar. Karena enggak semua rasa harus kembali jadi hubungan, teman kedua. Some feelings are just meant to be remembered.

Jumat sore, teman-teman, 2 Agustus juga tinggal beberapa hari lagi, tapi nggak usah dibikin serius-serius gitu ya, teman-teman. 2 Sekarang yang penting buat kamu yang lagi ada di mobil, masih di jalan pulang, atau mungkin baru aja ninggalin

suasana yang beda gitu ya, jalanan makin mungkin masih ramai tapi kepala udah mulai mikirin besok gitu ya, karena besok udah weekend teman-teman. Mau bangun siang boleh, ketemu teman juga boleh, jalan-jalan atau malah nggak kemana-mana juga nggak masalah. Yang penting sore ini sampai tujuan dulu ke rumah dengan aman, selamat, sentosa, and take your time, enjoy the ride, and let the weekend begin.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Woi, ngapa bengong jatuh?
1: Depan rumah lagi.
2: Tada, Bang. Ah, Bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah, kemana tuh?
1: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah. Lanjut, Bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo, Bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh Bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya, Bang.
1: Hahaha, betul, Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
2: Betul tuh, Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya enggak? Dahlah, Bang Mat. Nanti terlambat gak tuh salat maghribnya?
1: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan, Rob.
2: Ah, sama-sama.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim

masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu lagu dari Maska, Kenangan Abadi. Dan terima kasih kamu masih bersama dengan Faisal Anwar, teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan baru aja tadi telah kita dengarkan sama-sama, teman Pro 2, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Nanti kita masih bakalan bareng-bareng lagi, teman Pro 2, masih bakalan seru-seruan lagi gitu kan. Ada juga beberapa informasi yang nanti bakal kita bahas bareng-bareng. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini adalah Coldplay, Up and Up.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Wow. Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Ah, udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Gina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Zodiac teman terbaik kamu, and that was Disappear by White Chorus. Teman Pro 2, aku juga berharap semoga kabut asap yang sekarang lagi menyelimuti kota Pontianak segera disappear gitu ya, dari kota Pontianak segera mungkin, teman Pro 2 ya. Lalu buat kamu teman Pro 2 yang malam ini masih ada aktivitas di luar rumah gitu ya, di kota Pontianak, update cuaca dari BMKG, malam ini langit Pontianak diperkirakan akan berawan, suhunya sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Terus juga kelembapan udara ada di angka yang cukup tinggi teman Pro 2, sekitar 79 sampai 90%. Nah, di tengah kondisi udara yang masih terasa berkabut, nggak terasa lagi sih teman Pro 2, memang berkabut atau juga berasap di beberapa titik. Mungkin banyak yang justru berharap awan malam ini nggak cuma numpang lewat. We are hoping for some rain tonight ya teman Pro 2. Karena hujan bisa ngebantu mengendapkan gitu sebagian partikel di udara dan bikin kondisi udara terasa lebih bersih setelah hujan turun. Tapi tetap teman Pro 2, hujan bukan berarti asap otomatis langsung hilang seluruhnya. Jadi malam ini kita pantau terus kondisi langit Pontianak, semoga awannya yang makin tebal terus benar-benar turun hujan ya teman Pro 2 ya. Amin.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Pro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

February, that was Marvin Gaye by Charlie Puth featuring Meghan Trainor. And welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Alright, lagu yang vibesnya emang susah gitu ya teman Pro 2 buat gak ikutan goyang. A little bit of retro, a little bit of pop, dan tetap catchy sampai sekarang nih teman Pro 2. Charlie Puth, Marvin Gaye. Nah, malam ini ada juga yang request nomor 2 dari Jesslyn, katanya lagu berikutnya wajib masuk playlist malam ini. So Jesslyn, this one is for you, Rosie, dengan Drink or Coffee, hanya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Rose teman Broadway dengan Drinks or Coffee tadi adalah requestan dari Jaslyn, salah satu track dari album solo debutnya Rose ya teman Broadway yang dirilis 6 Desember 2024. Lagu ini punya warna yang playful dan intimate banget dan juga ngegambarin sebuah hubungan yang penuh chemistry teman Broadway. Tapi masih ada di area abu-abu gitu ya, deket, nyaman, ada rasa tapi belum benar-benar jelas arahnya teman berdua. Waduh. Dan justru di situ daya tariknya teman berdua, sometimes the connection feels real even when the relationship doesn't have a name yet.

tunes with Let You Go. And also Let Me Go, teman berdua. Karena aku harus pamit. Anyway, terima kasih banyak untuk kebersamaannya sore hari ini, teman berdua. Yang udah request-request, yang udah berbagi informasi soal kota tercinta kita Pontianak. Pokoknya terima kasih banyak. Habis ini nanti di jam 7 kita bakalan sama-sama terbang ke Jakarta untuk menyimak music live chat. Bakal ditemani sama Edi, teman berdua, yang ngobrol malam hari ini bareng sama Yesil Trivena.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music

0: Chat. Music Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu. Oke, kan
1: selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good,
0: all good,
1: baik
0: ya.
1: Sekali, ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya, gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Benar.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayang. 4 hari. Ya.
0: Iya.
1: Ini sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Benar sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru.
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gua tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang
0: Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Sih,
1: terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan.
0: Kenapa ya? Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo untuk pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aura kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, kan? Apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka.
0: Iya, gitu. Benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka atap.
0: Iya, buka atap itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: sekali.
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya, iya, iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya.
1: Iya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Benar-benar.
1: Ya, gimana ya?
0: Iya sih, benar. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Kayak kalau negatif mulu capek kan sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah itu dia. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung lah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal nyubi juga sih, gue nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Ada izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia enggak, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku
0: ngelihat
1: warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Manis dirimu di hadapanku.
1: Wow. Ya itu untuk on the spot tuh barusan.
2: Iya, iya, iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya?
1: Jadi sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya benar sih, benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali, kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar nggak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, nggak kan? Salah.
1: Kan ada yang komen, guys ini lagu original.
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya
2: bener
1: kan?
2: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh oke.
1: Gitu.
2: Oke.
1: Aku senang sih. Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu ya.
1: Menerimanya. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
2: Benar.
1: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-nanya, pengen say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya jalan lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum itu, bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar ya, kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya, kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. It's just konten aja gitu. Aku bikin konten ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gua jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gua.
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan nggak tahu kan, gua nggak nge-shoot kan, nggak setiap semuanya gua kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu. Mana tim aku tau nggak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu.
1: Okay.
0: Di posting. Dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Ya karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak, amin. Yo kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.

0: Gak apa-apa.
1: Seru ya, seru, seru. Ya. Yuk,
0: biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti habis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gua.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gua sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gua kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulang tahun gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Mana.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata.
0: Okay.
1: Kok serem sih.
0: Maksudnya
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya. Gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke.
1: Okay. Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh, ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa, kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya
1: gitu.
0: Oke.
1: Nah, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru, gue bilang, wah akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh jujur. Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi, ngejalanin rutinitas lagi gitu kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah ya itu, menemukan spark lo berarti ya.
1: Ya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahasa Muda, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: dong. Bener.
1: Ya kan, gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my God, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Iya, bukan
1: iya.
0: Ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut.
1: Ya.
0: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samuda. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan? Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan. Oh iya bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samuda.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain. Iya gitu. Karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samuda?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, "Oh, ada ini, ada burung," gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya benar. Kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
0: Yeah.
1: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu ya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya, tapi 10 detik juga bisa. Kan?
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur, manusia. Jujur.
0: Sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samuda itu berapa lama tuh?
1: Minggu aja lah, nggak lama kan? Ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina the Sound namanya YCL Sinestesia the Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke. Wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesina the Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan.
0: Bener. Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan.
0: Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren. Gitu.
1: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal katanya.
0: Mana nih orang-orang yang mau kawal nih, mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh. Pasti kamu bisa gitu.
0: Iya iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke di jalan enggak penting.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih. Kayak kita traveling, itu kan soal traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: okay, bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya, dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara. Dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya oke okay. Yes sih sebenarnya sih. Gak salah apa-apa, ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Wow.
1: Iya
0: okay.
1: Udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya apa?
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu nggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu. Lu aneh sih. Ya udah nggak apa-apa.

0: juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
1: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu.
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Yes,
0: dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah, itu dia. Benar. Iya. Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
0: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect kan sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda. Itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang benar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan enggak sih kalau gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Gua cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Sini? Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh, benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya. Ya
1: aja ya si Atrivena Waisa Model.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kali ngeliat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYC kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya. Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Ya. Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai okay. Di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih apa kalau wahai enggak gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah
1: jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini OOTD gue apa coba
0: biru. Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Amin. Bocorin ya. Bebas dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kayesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kayesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright. Bentar. Gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanannya boleh gak sih? Tapi kira-kira abis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lembukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lembukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Yeay, 101,8 FM RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Radio, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini ya, dengan masih kondisi yang agak sesak teman Radio. Itu susah sekali untuk kita bilang ya rasanya ya, keluar sebentar tuh rasanya agak sedikit sesak, sedikit pusing gitu kan. Jadi pandai-pandailah teman Radio untuk menjaga kesehatan kamu, kurang-kurangi untuk aktivitas di luar ruangan. Menyapa dulu teman Radio yang sudah bergabung pagi lah ya, biasanya menyapa Bang Teddy di pagi nih ya, ini malam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam karena malam juga Bang Teddy, semangat siarannya di kondisi berasap kabut yang ekstrim. Setuju sih teman Radio ya, ini dalam kategori yang sangat berbahaya sekali. Jadi mungkin buat kamu jangan sampai gak pakai masker. Kadang aku agak sedikit heran gitu ya sama orang-orang yang berkendaraan roda 2 khususnya gitu kan, keluar gak pakai masker gitu kan, rasanya kayak aduh ini momen cukup sesak sih ya jujur. Tapi kamu masih gak pakai masker, sepertinya kesehatannya full energi teman berdua ya. Tapi kita harus bisa saling jaga sih teman berdua. Barangkali gitu kan ada teman kamu ketika kamu ketemu malah gak pakai masker, sebaiknya bawa masker cadangan juga buat kamu pribadi. Terus barangkali kawan kamu membutuhkan gitu kan, kamu bisa kasih teman berdua seperti itu ya. Apa nih, menyapa lagi teman berdua yang bergabung malam hari ini. Apa ini, katanya selamat beraktivitas di malam hari dengan kabut yang cukup tebal malam hari. Benar, selamat beraktivitas ya, walaupun besok Sabtu Minggu teman Radio, kalau memang gak penting-penting banget ya udah stay di rumah aja. Makanan yang kamu konsumsi juga sebaiknya yang lebih sehat teman Radio ya. Walaupun jujur makanan di pinggir jalan itu juga cukup menggoda ya, tapi sebaiknya kesehatan kamu juga perlu dijaga teman Radio. Kalaupun memang mau apa makan pinggir jalan gitu, sebaiknya jangan sering-sering seperti itu. Apa nih, lebih heran lagi masih ada yang jogging sore atau pagi padahal kondisi sudah masih gak bagus, mau sehat berolahraga di udara yang gak sehat. Benar, setuju tuh ya teman predisinya. Itu tadi kita kurang-kurangi untuk aktivitas di luar ruangan. Kalaupun memang mau berolahraga ya kalau bisa yang di dalam rumah aja atau di ruangan yang tertutup teman predua ya. Memang antara worth it gak worth it gitu ya. Yang pasti jangan sampai malah gak gerak sama sekali teman Fredo. Dan apalagi anak sekolah juga masih libur ya, gak tahu nih Senin nanti bakalan masuk semua atau masih belum ya. Ada katanya udah pasti bakalan masuk di hari Senin, tapi kalau kita lihat kondisi cuaca ya kayaknya masih belum teman Fredo. Nanti kita bakalan tunggu update informasinya lagi, apakah anak-anak nanti di hari Senin bakalan lanjut sekolah atau tetap online nih. Seperti itu. Tentunya teman Fredo malam hari ini Era bakal nemenin kamu ya sampai jam 12 malam nanti. Jadi pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Dua Pontianak, tentunya barengan sama aku dengan beberapa informasi menarik tentunya. Apalagi besok Sabtu Minggu gitu kan, waktunya buat kamu maratonan. Mau film-film apa nih kira-kira teman Radio? Series film di aplikasi streaming apa, nanti Ara juga bakal rekomendasikan deh buat kamu beberapa series dari Son Ye Jin teman Radio. Nah yang suka drakor-drakor nih ya, banyak banget menurut aku. Ye Jin ini tuh teman Radio ya salah satu bintang aktor yang seru banget, suka banget dengan beberapa series yang ia bawakan ya, karena menarik, acting-nya juga sangat deep banget gitu. Dramanya banyaknya di Netflix juga teman Radio ya, apalagi kalau kisahnya tentang kisah-kisah kerajaan. Suka banget ya kalau kolosal-kolosal seperti itu. Nah kira-kira kalau teman Radio tahu Son Ye Jin ya, kira-kira kamu suka series dari Son Ye Jin tuh yang mana teman Radio ya, yang romantis atau lebih yang kolosal ya. Kau boleh gabung juga barengan sama aku di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Nah, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
2: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
1: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh, bahkan bisa jadi kuning.
3: Oh no.
1: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
2: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
1: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
2: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
3: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Dalam terakhir beberapa drama Korea yang memang diperani ya sama Son Ye Jin, teman terakhir ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu tontonan di malam hari ini ya teman-teman Broadway. Kamu bisa aksesnya di platform streaming tentunya ya, karena banyak juga orang-orang yang suka gitu kan dengan peran Son Ye Jin ini. Nah, salah satu filmnya ada Something in the Rain. Nah, ini tuh series di tahun 2018 Mantra 2 ya, yang mana Son Ye Jin ini tuh berperan sebagai Yoon Jin Ah, seorang wanita yang berusia 30-an yang bekerja sebagai supervisor ya di sebuah perusahaan kopi di Something in the Rain ya. Walaupun terlihat menjalani hidup dengan santai ya, peran Son Ye Jin ini tuh sebetulnya merasa hampa secara emosional karena kehidupannya mulai berubah saat bertemu kembali dengan adik laki-lakinya dari sahabatnya yang baru aja menyelesaikan pekerjaan di luar negeri nih. Nah, pria ini juga dulunya anggap itu adalah hal yang kekanak-kanakan gitu kan. Hadir juga memberikan perspektif dan rasa cinta yang baru dalam hidupnya Son Ye Jin, teman pria dua. Nah, akhirnya seperti apa? Mungkin kamu bisa lihat ya di platform streaming teman pria dua, Something in the Rain di tahun 2018 ini, termasuk rating yang cukup bagus juga ya, ceritanya yang menarik, apalagi kalau kamu yang suka drama-drama cinta-cintaan teman pria dua. Nah, ini cocok sekali. Terus masih diperanin sama Son Ye Jin, teman terakhir itu ada Crisis Landing on You. Nah, ini dramanya cukup populer juga ya di apa di kalangan orang-orang yang suka drama Korea, teman terakhir dua ya. Ini memerankan sebagai Yoon Siri, seorang putri konglomerat sekaligus pengusaha sukses asal Korea Selatan. Akibat kecelakaan para layang yang disebabkan oleh angin kencang ya, Siri ini tuh terpaksa melakukan pendaratan darurat wilayah Korea. Nah, di sana tuh ceritanya baru dimulai, teman terakhir dua ya, yang kemudian mereka berusaha menyembunyi dan melindungi benih-benih cinta yang tumbuh antara mereka. Ini seru banget sih ya, ini masih di drama cinta-cintaan juga teman pria dua. Terus yang baru-baru nih ya, ini tuh harusnya di bulan September teman pria dua, berarti ya berapa hari lagi gitu ya, ada series judulnya The Scandal di tahun 2026 ini. Ini tuh mengambil latar belakang dinasti Joseon, teman terakhir dua ya, yang mana di The Scandal ini tuh memerankan tokoh Madam Jo, si So Ye Jin ini, seorang wanita menawan, berbakat, dan merasakan tertekan oleh batasan sosial terhadap perempuan pada masanya. Nah, untuk menantang aturan tersebut ya, dia juga merencanakan pemainan ganda atau taruhan cinta teman berdua bersama Juwon. Di sini tuh diperanin sama Ji Chang Wook, teman berdua, pria tampan yang nggak percaya pada yang namanya cinta sejati. Jujur ini salah satu yang aku tunggu-tunggu juga gitu kan ya, seperti apa teman berdua, nanti bakalan di lain kesempatan bakalan kita bahas lagi. Nanti bakalan dirilis juga di tanggal 18 September tentunya, nanti ada di platform streaming Netflix teman berdua. Ah, banyak sih ya kalau ngomongin tentang apa drama-drama Korea tuh, banyak banget, apalagi kalau yang diperanin sama Son Ye Jin. Itu tergantung kamu sukanya yang kayak gimana teman berdua latarnya, tapi kebanyakan sih kalau Son Ye Jin itu mereka lebih dia lebih suka seri-seri yang dimainkan tuh tentang cinta-cintaan gitu teman berdua. Walaupun ada sedikit-sedikit thriller-thrillernya tuh juga ada sih ya, tinggal kamu pilih aja, banyak pokoknya ya. Atau kamu pengen apa, aktor-aktor lainnya juga banyak banget ya, tergantung kamu sukanya berlatar cerita series itu seperti apa ya. Ada yang suka horor-horor, ada yang suka yang agak membuat kita tuh mikir banyak, itu udah banyak banget. Ditambah lagi kan di bulan Agustus banyak juga series-series terbaru yang masih ongoing teman berdua, bahkan udah ada yang selesai juga gitu kan, dan pastinya masih ditunggu-tunggu nih.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Nah, habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh pengamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Alfredo masih barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini. Dan sudah waktunya buat Alfredo untuk gabung di acara Deep Talk barengan sama Erna. Malam hari ini teman Pre2, satu pembahasan yang menarik ya. Kita sebagai generasi digital, apa-apa semuanya serba digital teman Pre2 ya. Kita semua pernah banget tuh biasanya mengalami pesan yang panjang gitu kan ya. Dapat pesan yang panjang atau juga kirim pesan yang panjang gitu kan, dengan kesempatan yang berbeda-beda juga gitu. Ada yang memang lagi cerita panjang lebar gitu kan, tapi ada juga yang biasanya pesannya saat marah teman Pre2 dan menunggu balasan yang malah bikin memperburuk keadaan gitu kan. Bahkan kata-kata yang paling sederhana pun ini bisa disalahpahami tanpa adanya intonasi, ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Nah, berdebat lewat pesan teks ya mungkin terasa lebih mudah teman Pre2 daripada berbicara langsung tatap muka nih. Hal ini dikenal dengan istilah faxing, yaitu bertengkar melalui pesan teks yang memang seringkali dimulai sebagai cara untuk menghindari konfrontasi ya, yang mana kita ada yang bilang ah mentalnya mental sosmed doang, biasanya ada yang kayak gitu tuh bilangnya teman Pre2. Tapi kenapa sih hal ini tuh bisa jadi perhatian juga gitu kan. Faxing ini tuh konflik tatap muka bukan hal yang menyenangkan katanya. Melakukan diskusi melalui pesan teks atau dikenal dengan istilah faxing dalam relationship, biasanya orang yang pacaran gitu kan ya, terasa lebih aman, lebih mudah atau lebih nyaman bagi pasangannya. Banyak orang yang gak berani juga untuk membahas topik sensitif gitu kan secara tatap muka dan melakukannya melalui pesan teks. Nah makanya nih teman Pre2, ya aku mau bahas tentang faxing ini ya. Kira-kira pernah gak teman Pre2 tuh dapat pesan yang faxing kayak gini gitu, panjang tapi isinya cuma marah-marah aja, tapi kalau ketemu orangnya langsung tuh malah kicep kayak ayam sayur. Kemarin kayaknya tuh pernah tuh lewat di FYP kayak gitu, cuma beraninya di mental-mental sosmed. Kalau disamperin langsung malah gak ada bunyinya sama sekali, bahkan bisa sok ramah gitu kan, gak mungkin ngomongnya sepanjang lebar itu. Gimana? Kau boleh gabung bareng sama teman Pre2 untuk cerita-cerita tentang faxing ini. Apakah kamu pernah mengalaminya dan seperti apa sih yang kamu rasakan teman Pre2? Langsung gabung barengan sama aku di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat! Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
6: Nah, justru karena bayar harus hemat.
5: Loh, kok begitu?
6: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
5: Tapi kan aku cuma mandi.
6: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
5: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
6: Itu baru pintar.
5: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
6: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
7: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ada satu hal menarik teman Perdu dari facting ini, ketika kita punya kesempatan ya untuk mengatur versi diri kita sendiri. Kalau ngobrol langsung, respon kita ya pasti bakalan spontan gitu kan. Tapi kalau lewat chat, kita punya waktu gitu kan untuk menyusun kalimat. Makanya seseorang tuh yang kelihatannya pendiam, ini tuh bisa tiba-tiba jadi sangat apa ya, ekspresif gitu teman Pradua. Bahkan ini bisa jadi salah satu peluang dia nunjukin kalau aku tuh orangnya seperti ini loh. Bisa jadi bukan karena dia berubah jadi orang lain ya, tapi karena akhirnya dia menemukan ruang untuk membuat dirinya tuh merasa lebih aman. Ada cerita juga dari teman Pradua, katanya kalau chat aku merasa punya kontrol. Aku bisa berhenti sebentar kalau emosi mulai naik. Aku juga bisa baca lagi sebelum mengirim. Kalau ngomong langsung kadang aku takut nangis, takut suara berubah, takut malah ngomong sesuatu yang sebenarnya enggak aku maksud gitu. Tapi pernah juga aku menyesal karena terlalu panjang menulis ketika sedang emosi. Saat itu aku merasa semua yang aku tulis benar. Besoknya setelah baca ulang ternyata ada beberapa bagian yang terlalu keras gitu. Dari situ aku belajar kalau punya waktu untuk mengetik bukan berarti kita harus langsung mengirim semuanya. Kadang draft itu tuh memang lebih baik didiamkan dulu. Benar, setuju sih ya teman berdua ya. Menurut aku sih penting banget gitu kan ya. Kadang kita tuh cuman butuh waktu untuk memastikan ini tuh benar-benar perasaan yang kita sampaikan atau cuman emosi yang lagi tingginya aja gitu kan. Karena apa ya, teknologi memang bisa beri kita tombol send gitu, tapi gak memberi tombol yang menghapus dampak dari kata-kata yang udah sampai ke orang itu. Makanya bahaya banget ya teman berdua ya sebetulnya. Oke, kita angkat dulu, ada telepon dari teman berdua. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.

Oke, mana suaranya ya teman berdua ya? Jadi tidak begitu terdengar ya. Mungkin boleh ditelepon ulang mungkin buat teman berdua yang malam hari ini mau gabung barengan sama kita via telepon, bisa banget langsung aja bergabung teman berdua ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waduh, sayang banget nih masih belum bisa kedengar ya teman pre 2 ya.

Halo, selamat malam. Ah, baru ada nih suaranya. Halo, dengan siapa di mana? Selamat malam, Tajudin. Gimana? Hari ini kita lagi bahas tentang sesuatu yang menarik ya, teman Pre2, ya facting. Yang mana facting nih? Kita tuh seseorang yang cuman berani ngechat doang gitu kan, tapi gak berani ngomong langsung. Nah, gimana nih kalau kamu Tajudin? Berarti kamu gak pernah dapet apa chat yang tiba-tiba panjang gitu kan ya?

Ini ada orang yang langsung to the point gitu ya teman produ, daripada harus apa ngechat panjang lebar, capek ngetik biasanya ya, tepo-tepo terus biasanya. Ya gitu ya. Aha, ada cerita apa hari ini Tajudin? Iya, ini suaranya agak sedikit putus-putus ya kalau aku dengar ya teman berdua ya. Jelas, aman. Aman. Di sana gimana cuacanya? Duh, lama banget ya. Sama sih di Kota Pantai juga belum ada hujan ya teman berdua ya. Masih debu tebal, asapnya masih di dalam kategori berbahaya ya kalau di Kota Pontianak. Jadi agak ya banyaklah teman-teman yang mengeluh juga katanya sakit.

0: Bener. Pastilah tempat produk pokoknya bakalan tetap nemenin kamu di malam hari, pagi, siang, sore, malam, pokoknya pasti, kecuali libur ya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat semua. Kamu juga jaga kesehatan ya, Tajudin ya. Oke, ada lagi? Terima kasih loh. Hari ini lumayan sesek ya. Karena lumayan tebal juga, makin di malam hari di kota Pontianak tuh kayak makin tebal asapnya, walaupun titik karhutlahnya ya teman-teman dua ya, itu tuh dikabarkan adanya di Kuburaya di Pontianak tuh cuman satu kalau nggak salah. Tapi karena kota Pontianak tuh ada di tengah-tengah Kuburaya ya, jadinya lumayan tebal juga lah, berdampak juga lah sepertinya dengan kesehatan ini ya. Sehat, masih aman lah ya. Vitaminnya dikencengin soalnya. Iya, bener. Bener. Bener-bener, pola makan sih teman Tridua, terus juga kurangin jajan-jajan di luar ya. Bener, kalau bisa bisa kok, dikit. Bener. Udah. Setelah kemarin ya, hari apa itu? Hari Minggu. Ini udah di hari Jumat aja lagi. Apa? Mau tanya apa lagi nih? Iya, lumayan lumayan panjang juga ya teman berdua ya sepertinya obrolannya. Nah, apa ya kemarin ya? Aku jadi lupa bahasnya apa. Libur kali ya kemarin. Semakin putus-putus nih kurasa suara Tajudin nih. Sudah, cuman masih agak putus-putus ya teman berdua ya. Kemarin sempat libur. Sore ya. Random sih sebetulnya ya teman berdua ya, kadang malam kadang enggak. Iya, benar-benar. Semoga ya. Karena belum tahu nih bulan depan seperti apa teman berdua. Sepertinya iya, benar-benar. Udah tanggal 28 juga ya. Iya, benar. Amin. Terima kasih, Tajudin. Terima kasih. Semoga segera bertemu ya kita ya. Iya dong. Aku ngajain kopi, ngopi deh, ngopi. Pontianak banyak tempat kopi soalnya ya. Boleh. Kalau aku yang traktir juga boleh, aman. Oh, boleh. Semoga ada kesempatan ya. Iya, semoga ada. Wah, terima kasih, Tajudin. Jadi lama apa enggak lama nih sebetulnya?
1: Kalau sejujurnya sebenarnya enggak lama, tapi menurut aku kayak lama aja.
0: Jadi
1: 4 hari itu serasa 4 tahun tuh.
0: Waduh, 4 hari terasa 4 tahun katanya teman perdua. 10 hari berarti 10 tahun ya. Aduh, makin tua dong rasanya ya.
1: apalagi ya. Ya udah buat enaknya juga kesehatan deh ya. Ada yang nanya juga ke aku kan gitu.
0: Apa tuh?
1: Mau cerita dikit boleh ya?
0: Boleh.
1: Lagi ada yang lagi dirinduin nggak, dikangenin nggak gitu katanya. Terus aku bilang ada nih, dia penyiar juga.
0: Oh, kamu ngobrolnya sama siapa?
1: Penyiar juga sih.
0: Penyiar RRI ya, juga kah? Ya, siapa tuh?
1: Iya benar.
0: Siapa ya, tuh?
1: Terus aku ngomong, kenapa?
0: Siapa itu? Pontianak kah?
1: Namanya. Oh bukan, bukan Pontianak sih. Terus aku sebutin aja, dia kebelang boleh kan aku sebutin namanya, karena gitu aku sebutin deh.
0: Oh boleh.
1: Iya aku sebutin gitu. Tadi malam tuh ngomong gitu, ternyata besok malamnya bisa ngobrol nih, bisa ketemu gitu.
0: Suatu hal yang langsung terjadi gitu ya rasanya ya.
1: Iya, terus aku beberapa ini sebenarnya aku mau cerita tapi gak sempat ya. Beberapa minggu lalu kayaknya aku dengar di salah satu radio juga itu ada suaranya mirip Irma juga loh, aku dengar.
0: Oh siapa?
1: Iya, namanya siapa ya? Aku lupa namanya deh. Iya, aku lupa namanya. Tapi suaranya beneran mirip banget gitu. Beneran mirip banget. Aku langsung keinget kamu, keinget Irma gitu.
0: Oh, baik. Ya. Terima kasih, Tajudin.
1: Iya, terus aku juga saya nyari-nyari di YouTube sih kan. Mengendal narasumber aku nyari-nyari juga. Ngeliatin ulang juga gitu. Kalau kangen gitu ngeliatin aja di YouTube gitu ya. Dia yang sebelumnya gitu.
0: Iya banyak sih ya, kalau video-video foto-foto juga banyak. Teman berdua bisa cek gitu ya di channel YouTube RRI Berdua Pontianak.
1: Tapi aku udah lupa, udah pernah nanyain kayaknya tapi lupa ya.
0: Apa
1: ya,
0: tuh?
1: Di dua udah lama ya.
0: Apa?
1: Di Berdua udah lama-lama ya.
0: Oh iya ya, lumayan lah ya. 6 tahun ada lah ya.
1: Udah lama juga ya. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang ya.
0: Iya dong, karena cinta ya dengan siaran ya.
1: Tapi aku penasaran banget. Emang sebenarnya apa ya? Emang sebelum jadi penyiar nih, emang hobinya emang suka siaran dulu gitu, maksudnya pengen jadi penyiar gitu, atau gimana?
0: Apa ya, memang di entertain sih basicnya ya dari kecil ya. Banyak hal lah di entertain yang masih lalu lalang dulu, teman berdua baru deh apa seriusin di penyiaran.
1: kalau nanti kedepannya di presenter gitu TV mau ya buat Kiananya?
0: Mau, udah pernah sih, cuman enggak diseriusin ya. Anaknya enggak introvert, sorry.
1: Tapi menurut aku udah cocok jadi penyiar ya, suaranya bagus kita.
0: Terima kasih Tajudit.
1: Suaranya Ata ini tuh gak pernah bikin bosan, meskipun denger tiap hari juga aku menurut aku tuh enak-enak aja gitu.
0: Segitunya ya, ya ternyata ya.
1: Iya, ini terakhir banget mau nanya.
0: Apa tuh?
1: Tipsnya apa dong biar suaranya, jaga suara tetap bagus kan seorang penyiar? Itu sebanyak pertanyaan yang udah siapin tiap hari.
0: Apa ya tipsnya ya teman Prada jadi penyiar? Sepertinya banyak berlatih, terus pelajari beberapa trik pernafasan kali ya teman berdua ya. Bukan kayak berenang sih. Nanti yang bilang trik pernafasan berenang kali ya, katanya bukan teman berdua. Adalah kayak trik apa, aku pernah ikut beberapa kelas juga gitu untuk bisa jadi penyiar. Yang paling penting adalah PD dulu sih ya.
1: Selama aja ya. Ada selama aja katanya.
0: Bisa itu biar kita tuh nggak grogi gitu ya. Apa aku buka kelasnya aja nih teman teman?
1: Iya. Terus apa ya? Menurut aku kan ada penyiar yang kayak Arna ini kan suaranya udah bagus, jadi omongnya biasa gitu. Tapi ada suara yang kayak penyiarnya besar yang biasa aja tuh harus dibikin bagus di radio itu.
0: Sebetulnya warna setiap penyiar, khususnya di Prodo Pontianak kelihatan teman berdua ya, itu pasti bakalan beda-beda deh. Ada auranya yang beda-beda gitu. Jadi tergantung selera pendengar ya. Gitu. Kalau Pras itu kan suaranya kayak teman-teman sama gitu kan, tegas, lugas gitu. Kalau perempat sama kayak perdua, lebih santai gitu.
1: Berarti kalau emang pertama kali masuk radio di RRI perdua ini ya?
0: Benar.
1: Ya udah deh, durasi soalnya bolanya sama aja kayak hari Minggu ya gak sih?
0: Iya sama.
1: Iya, karena kan aku nambahin aja karena jarangan ketemu Erna gitu, jadi ya boleh lah, nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa, aman. Terima kasih Tajudin.
1: Iya, makasih udah mengobati rasa rindu aku malam ini. Ini kayak Erna nih, baik-baikkan obat gitu ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Obat yang nggak akan pernah bisa didapatkan dimanapun gitu, cuman Erna aja yang ada yang punya gitu.
0: Waduh.
1: Iya. Ya udah deh, buat Ernanya jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi ya.
0: Sampai ketemu lagi Tajudin. Terima kasih. Selamat malam. Dah. Oke deh. Itu dia teman berdua ya obrolan kita di malam hari ini bersama Tajudin. Terima kasih sudah bergabung dan menemani aku di malam hari ini ya dengan cerita-ceritanya menarik. Pertanyaan-pertanyaannya menarik juga pastinya teman berdua ya. Oke deh. Nanti kita bakalan balik lagi buat kamu teman berdua yang mau bergabung sama aku, silahkan langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Din, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Din?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Din.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Pertanyaan pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil mereput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku.
1: Bentar. Atasan itu nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf. Saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
0: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
3: Kenapa sih, Zar?
0: Aku di PHK, Andre.
3: Aduh.
0: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
3: Yang bener dong, Zar.
4: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
0: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.
5: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
6: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
5: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
6: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
5: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
6: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
5: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
6: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Ternyata ada bedanya teman-teman perlu antara menggunakan chat sebagai media komunikasi dan menggunakan chat sebagai tempat tersembunyi dari komunikasi. Yang pertama bisa sehat gitu kan, yang kedua ya bisa jadi masalah gitu. Karena pada akhirnya hubungan apapun, teman, keluarga atau orang yang dekat sama kita gitu kan, tetap membutuhkan sebuah komunikasi dua arah. Jadi gak bisa tuh komunikasi satu arah teman berdua ya, yang ada nanti bakal ada kesalahpahaman gitu. Ada cerita juga katanya pernah terlalu nyaman menyelesaikan semuanya lewat chat. Kalau ada masalah aku chat, kalau marah aku chat, kalau aku semua chat ya, kalau minta maaf pun juga lewat chat. Aduh, awalnya terasa lebih mudah karena gak perlu menghadapi situasi yang bikin gak nyaman. Tapi lama-lama sadar juga ada beberapa masalah yang sebenarnya gak selesai, kita cuman berhenti membahasannya karena pesannya juga udah terkirim seperti itu. Karena apa ya teman berdua, komunikasi yang baik itu bukan soal siapa yang paling jago nyusun kata-kata gitu, tapi soal dua orang yang sama-sama mau memahami. Kalau chatnya membantu kamu bisa menemukan keberanian untuk bicara, bisa digunakan gitu kan. Kalau kamu butuh waktu untuk menyusun perasaan lewat tulisan, ya take your time sih ya sebetulnya. Tapi setelah itu jangan lupa juga bahwa kita manusia ini bukan cuman teks di layar gitu kan, ada suara, ekspresi, jedah dan perasaan yang kadang gak bisa kita terjemahkan gitu kan lewat satu bubble chat doang gitu. Jadi mungkin malam hari ini kita gak perlu berhenti jadi orang yang suka mengetik ya, kita cuman perlu belajar kapan harus mengetik, kapan harus berhenti, kapan harus ngomong langsung teman Predo. Karena kadang pesan terpanjang tuh bukan komunikasi terbaik juga, dan kadang satu percakapan yang sederhana yang kita lakukan gitu kan, itu justru bisa bikin kita jauh lebih tenang dan bisa menjelaskannya jauh lebih banyak juga. Seperti itu teman Predo. Terima kasih buat kami sudah bergabung bareng sama Rara di malam hari ini teman Predo. Iya, habis ini bakal ada beberapa lagu asik tentunya yang bakal nemenin kamu. Kalau gitu nah sekalian pamit dari ruang dengar kamu, tetap stay tune terus teman-teman dua di Radio Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
5: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
4: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
5: Kalau mereka gak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
4: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
5: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
4: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
5: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
4: Tuh kan, banyak yang dateng.
5: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager, gak mau dateng loh.
4: Itu namanya kamu suuzon.
5: Nah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
4: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
5: Alah, Koni. Konsumsi juga aman lah kalau itu.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman peradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Dika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi Tuang Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di hari Sabtu 29 Agustus 2026. BMKG Supadio Pontianak menyampaikan laporan perakiraan kondisi cuaca untuk hari Sabtu ini. Kondisi secara umum di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan cerah berawan disertai kabut asap. Serta perlu diwaspadai potensi kepagaran hutan dan juga lahan atau karhutla hingga satu pekan ke depan. BMKG menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan masih terdapat sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengindikasi adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi karhutla. Lanjut ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Lan Supadio perkuat Satgas Udara kerahkan Super Puma atasi karhutla. Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Supadio terus berkuat dukungan terhadap upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Salah satunya mengerahkan helikopter Super Puma dari Skadron Udara 6 TNI Angkatan Udara. Helikopter Super Puma ini melaksanakan misi waterbombing untuk membantu memadamkan titik-titik kebakaran yang terpantau di wilayah terdampak. Dari Lanut Supadio, pelaksanaan operasi udara terus dikoordinasikan dengan unsur terkait guna memastikan dukungan udara dapat diarahkan secara efektif sesuai perkembangan situasi di lapangan. Kehadiran unsur udara TNI Angkatan Udara menjadi salah satu upaya untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah meluasnya area terdampak kebakaran. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari lapangan bulu tangkis, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo sukses mengamankan tiket semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026. Kepastian ini diraih setelah ia menaklukkan pemain unggulan ke-6 asal Chinese Taipei, Cheng Juseng, 2 game langsung dengan skor 21-15, 21-13. Duel perempat final tersebut dihelat di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat malam. Pada babak semifinal, Richie telah dinanti oleh pebulu tangkis asal Malaysia, Tan Chia Che. Calon lawannya itu melaju ke 4 besar usai mengandaskan perwakilan Thailand Wong Sup In dengan skor 25-23, 21-10. Itulah dia Info Pro 2, dan setelah yang satu ini selalu masihkan kembali lagi untuk menyapa dan juga memberikan informasi lainnya. Tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

101,8 FM, Produ Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Produ. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini, di hari Sabtu, weekend. Dan Salma menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi, teman Produ. Jadi gimana teman Produ kabarnya di pagi hari ini, meskipun tadi waktu pagi aku otw ke kantor udah mulai berkabut ya, kabut asapnya masih ada. Dan teman Produ dimohon untuk selalu menjaga kesehatannya. Yang penting tetap jaga kesehatan, gunakan masker dan perbanyak minum air putih. Karena ini kayak udah gak enak juga nih tenggorokan kalau otw di luar lama-lama ya. Selamat akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu yang seru dan juga informasi terupdate seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Ada deretan lagu yang udah Salma lisin yang akan menemani aktivitas dan juga perjalanan kamu di pagi hari ini. Ada apa aja tuh Salma?

Oke, selain lagu dari Dipa Barus featuring Nadine Amizah, nanti juga ada lagu lainnya teman Pro 2 yang akan menemani ruang dengar kamu.

Oke, itu dia tadi teman Pro 2. Aku spill tipis-tipis ya lagu yang bakal aku puterin di pagi hari ini. Udah ada 3 lagu yang masuk ke dalam list buat teman Pro 2 yang pengen ikutan bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kasih updatean lalu lintas ataupun kabut asap yang ada di daerah kamu teman Pro 2. Langsung aja kirim fotonya, kirim juga kondisinya seperti apa biar aku bisa share juga ke teman Pro 2 lainnya. Teman Pro 2, ini sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bang Teni. Assalamualaikum pagi Kak. Waalaikumsalam Bang Teni. Masih kuat tebal kabut asap nih. Salam buat Kak Dewi Tanrai, Bang Rizal, Kak Mariam, Salsa, Nuri, Bang Black. Katanya stay safe, use masker. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ini dikirim foto juga teman Pro 2, katanya lagi OTW Singkawang menerjang kabut asap. Masih melintas di Jalan Tanjung Raya 2. Kita lihat fotonya teman Pro 2. Wah, memang kabut asapnya dari foto ini juga sudah terlihat cukup tebal ya. Kalau gitu untuk Bang Teni yang lagi OTW ke Singkawang menerjang kabut asap, hati-hati di jalan juga karena itu cukup tebal, dan waspada untuk jarak pandangnya juga karena kabut asap kian tebal, paru-paru juga kian sesak. Teman Pro 2, jangan lupa untuk gunakan masker dan selalu menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih. Ada kirim foto lagi nih Bang Teni. Matahari masih bersama orange katanya. Kita lihat fotonya, betul sekali. Kelihatannya matahari tuh bahkan kalah ya sama kabut asap ini. Kelihatannya sinarnya terhalang kabut. Betul sekali, apalagi kemarin tuh di jam-jam 1, jam-jam 2 siang itu mataharinya tuh malah udah ketutup kabut. Jadi kabut asapnya tuh kelihatan berwarna kuning teman-teman Pro 2. Ada yang ngerasain juga gak sih? Ada yang melihat juga kan? Itu dialah kondisi kabut asap di kota Pontianak, kota kita tercinta semuanya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Pontianak, semoga lekas membaik, kabut asapnya segera memudar. Dan aku akan puterin lagu-lagu yang sudah aku listin. Sebelum itu, kita dengerin dulu satu lagu dari White Chorus featuring Zulfahmi dengan Minggu. Meskipun ini hari Sabtu, tapi ya gak apa-apa, vibes weekendnya udah kerasa ya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba, serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi udah aku putarin deretan lagu-lagu seru untuk menemani aktivitas kamu ataupun perjalanan kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang pengen kasih update seputar lalu lintas yang sedang kamu lalui, terus bagaimana kondisi kabut asap di daerah kamu juga boleh. Langsung aja save kontaknya biar kita gampang ya tektokannya melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau biar gampang langsung aja chat DM di Instagram @pro2pnk dan juga bisa melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sabtu pagi itu biasanya waktu bangun jadi lebih santai, gak perlu buru-buru sekolah, gak perlu mikirin absen di kantor yang buru-buru ngejar absen. Pokoknya weekend mode ini udah on. Tapi di pagi hari ini ada satu hal yang jangan kita skip, yaitu soal kondisi udara di Pontianak. Update kualitas udara di pagi hari ini melansir langsung dari AQR.com, teman Pro 2, yang diupdate tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Update kualitas pagi ini menunjukkan AQR-nya di angka 611. Wah, ini masuk kategori yang berbahaya dengan polutan utama PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 381 mikrogram per meter kubik. Suhunya sekitar 22 derajat Celcius, kelembapannya di angka 92%, dan angin ini sekitar 4 km per jam. Jadi meskipun ini hari Sabtu, bukan berarti kita bebas beraktivitas di luar seperti biasa, teman Pro 2. Kalau nggak ada kebutuhan penting, ya lebih baik stay indoors dulu aja. Tunda dulu olahraga outdoornya, joggingnya, ataupun nongkrong terlalu lama di ruang terbuka. Kalau emang harus keluar nih, misalnya memang harus bekerja, harus beraktivitas, ya pakai maskernya yang bisa menyaring partikel halus. Kurangi aktivitas fisik di luar dan usahakan jangan terlalu lama terpapar asap. Dan buat teman Pro 2 yang di pagi hari ini masih setia mendengarkan Salma di Pro 2 Pontianak, sejujurnya rebahan ini tuh kayak aduh nikmat banget ya. Kira-kira kalau misalnya lagu yang cocok diputar sambil rebahan nih apa ya? Dan semoga hari ini hujan segera turun di kota Pontianak. Bukan cuma sekedar hujan bentar ya, tapi hujan yang benar-benar bisa membantu membersihkan udara dan mengurangi kabut asap. Kita doakan sama-sama semoga langitnya segera membaik, asapnya cepat berkurang, dan kita bisa kembali menikmati udara yang lebih bersih, yang lebih sehat, dan lebih nyaman juga. Nanti sama kembali lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk pilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih-pilih lagu yang cocok untuk menemani aktivitas kamu. Buat yang lagi rebahan, buat yang lagi di jalan, buat kamu yang lagi bersih-bersih kosan atau lagi nyapu halaman, aku akan setia menemani dengan lagu-lagu yang seru menyambut hari ini, menyambut weekend ini, teman Pro 2. Menyambut weekend, aku bakal puterin lagu dari One and Only The Jeblok dengan Sambutlah.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Ada lagu dari Jenny dengan Menangisi Akhir Pekan, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 mungkin yang masih harus bekerja di hari Sabtu, yang waktu weekendnya dihabiskan untuk menjadi pejuang rupiah, tetap semangat ya teman Pro 2. Kita tangisi weekend ini bersama Menangisi Akhir Pekan by Jenny. Udah menemani ruang dengan kamu di pagi hari ini. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sudah pukul 7 tepat waktunya kita pilih lagu kamu, saatnya kamu pegang kendali playlist aku selama setengah jam ke depan. Kamu tinggal save dulu kontaknya Pro 2 di 0811-5701-018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang mungkin sekiranya merasa aduh kayak akhir pekan aku harus ditangisi, tidak perlu karena sudah selesai. Sudah selesai juga nih lagu Jenny Menangisi Akhir Pekan, dan sudah saatnya kamu beralih ke lagu-lagu kamu. Langsung aja teman Pro 2, kira-kira lagu apa yang cocok diputerin di pagi hari ini di cuaca kota Pontianak yang sedang berkabut asap dan juga vibes-nya seperti ini teman Pro 2. Kita bacakan dulu requestan yang sudah masuk ke dalam WhatsApp dan juga Instagram. Kita ke WhatsApp dulu kali ya. Ini sudah ada yang bergabung. Ini nomor belakangnya adalah 9374. Katanya selamat pagi Salma, mau ikutan request boleh? Boleh, langsung aja tulis requestan kamu. Aduh teman Pro 2, langsung aja buruan tulis requestan kamu sekarang juga. Request diputerin lagunya Sheila on 7, bebas pilihkan Ja Salma. Oke, nanti aku bakal pilihin ya lagu Sheila on 7. Terus kita beralih ke Instagram, ada Jaslyn yang bergabung. Happy weekend Salma katanya. Untuk pilih lagu kamu, request lagu Dear No One dari Tori Kelly. Kalau enggak ada Ray, Where Is My Husband aja. Terima kasih. Mau sapa Bang Black, Bang Tenny yang sering update info, Kak Dewi di Tantra yang udah jarang update bekal anak, dan request Blackpink katanya. Bang Rizal yang setia request Jisoo, dan Bang Rizal di Sungai Rengas. Oke, okay. Udah aku masukin juga ke dalam playlist untuk pagi ini. Di pilau kamu aku bakal puterin Where Is My Husband dari Ray. Thank you Jaslyn udah bergabung. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dan buat teman produk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terus semoga bahagia selalu di weekend ini, jangan ditangisi akhir pekannya, kita nikmati bersama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk ngopi juga. Secangkir kopi di pagi hari kayaknya seru kali ya.